agawaga bisaga bos namara ot namimi biga mika gurang nan warasa saldane among atri nungan taning ta banseng pakaherak magindai talinga saka salana simalin saka bos saka purisawan mandang minaga halat kan mauk mapaglawa masin pagdatong kan samong paraligtas na Jesu Kristo.